barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wanage moden beniye la islam ram bankeri la jeli tigire jeli tante se kakanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dembe ta fa nyonya eh ikeri fa ikeri bemba eh on fo duga bugu mbe mori ni kala wele doni tarawere moso de ma ko nyinya bamana fa ba komansa bamana ja tro ma ganda Sangarana dona imamu sobolo do kamisa kone dembela dona bole mandi kunandi kele kato sirina denke nyara iba denke tinyera do iba musoso ni mesita wolo